0: raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau, kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami, kuman, mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Oke, welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz di kesempatan pagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Aku doakan bismillah ya pagi hari ini. Kita awali dengan senyuman ya. Kenapa harus dengan senyuman? Karena senyuman itu membawa pengaruh yang sangat positif sekali. Di saat kita senyum dengan orang lain ya, maka orang tersebut akan merasa dihargai. Orang tersebut merasa hadirnya dalam dunia ini sangat dibutuhkan oleh orang dan lebih menghargai orang yang kita senyum. Artinya gini, di saat kalian menebarkan senyuman, di saat kalian menebarkan senyuman, artinya kalian sedang menebarkan kebahagiaan. Ya, beda di saat kalian datang bad mood dan wajah yang begitu tidak bersahabat. Nah, itu membuat mungkin suasana makin tidak kondusif ya. Jadi pagi hari ini kita harus awali dengan senyuman. Oke, teman Pro 2 masih terus bareng aku Agam Faiz di sini. Dan apa kabar kalian di pagi hari ini? Bagaimana dengan aktivitas kalian? Sudah kalian kok sudah lalui sih? Sudah dimulai pastinya ya. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan baik. Dan juga untuk kalian yang berada di jalan sana ya, di jalan raya, hati-hati, taati peraturan lalu lintas, itu penting sekali. Meskipun saat ini kalian udah buru-buru banget ya kan, tapi keselamatan kalian harus diutamakan ketimbang fingerprint atau juga sekarang sudah presensi ya, artinya sudah bisa absen di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan ya. Itu tapi yang paling penting adalah keselamatan ya. Makanya di saat kita memang harus apa ya, memang di saat hari ini bisa bekerja, artinya kita sudah prepare ya, sehingga kita tidak terburu-buru. Jadi dengan kita sudah merencanakan dari awal, prepare dari awal, mudah-mudahan tidak buru-buru sehingga saat di jalan kita juga lebih berhati-hati lagi. Oke? Tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, ada Louis ya, Tom Lindso dengan Walls ya. Oh, ini es krim sih. Aduh, apa sih? Selamat pagi untuk kalian semuanya. Tentunya di pagi hari aku masih terus putarin lagu-lagu untuk kalian ya, lagu-lagu hiburan ya. Dan sembari nanti kita akan masuk ke program Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini masih dalam Sepada sih ya, Sepada dengan lagu-lagu hiburan. Nanti kita akan masuk ke Sepada obrolan bareng narasumber kita di pagi hari ini, ya kan? Jadi nanti kita akan ngomong ngobrol dengan Lutfi, terus dengan Rafiki juga, ya. Terkait apa di pagi hari ini? Nah, aku sudah share di media sosial Pro 2 juga udah ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu. Yaitu kita akan ngomongin orang enggak lah. Kita akan ngobrol terkait dengan hujat menghujat, bukan gitu ya? Bukan stop saling hujat gitu ya. Jadi kita akan ngobrol terkait dengan stop saling hujat, saatnya kita perkuat persatuan. Ini biasa Gen Z kan, apalagi di media sosial ya kan, itu banyak banget tuh. Kalau apalagi yang lagi-lagi viral tuh kan, apalagi viral yang kurang berkenan gitu, maksudnya kurang berkenan. Ya viral dalam artian banyak ini, misalnya ada netizen ya, ataupun juga gini lah, ada yang buat konten, ada konten kreator lah ya, kontennya itu konten yang bisa dikatakan konyol, konten yang bisa dikatakan kurang edukasi tapi menghibur. Nah di situ tuh komentarnya kan beragam ya, ada yang hujat, ada yang seneng, ada yang nggak suka gitu kan, saling hujat dan sebagainya, atau juga pilihan yang berbeda ya kan. Ataupun pilihan berbeda sehingga saling hujat. Nah ini juga gak baik ya. Nah kita akan ngobrol, kita bahas bareng teman-teman kita Rafiki dan si Lutfi ya. Terkait bagaimana sih di dunia Gen Z, gimana sih Gen Z menyikapi yang namanya hujatan-hujatan tersebut ya. Tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.

Oke, okay, welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz di pagi hari ini. Apa kabar kalian yang masih terus tongkrongi siaran kita di pagi hari ini? Teman Pro 2 ya. Pagi hari ini sebenarnya aku ingin ngobrol bersama dua teman kita, ada Rafiki dan Lutfi, tapi kabarnya mereka kayaknya sedang ngapain ya? Emang enggak tahu lokasinya di mana ya. Tapi yang jelas kita udah ngajak mereka, udah undang mereka, tapi sampai saat ini mereka belum datang ya. Tapi enggak apa-apa. Topik yang kita ketengahkan di pagi hari ini memang cukup menarik. Kenapa? Karena ini sangat dekat dengan Gen Z lah ya. Sangat dekat dengan, karena netizen ini hampir separuhnya ini kan Gen Z ya. Bahkan bukan separuh pun, 70% ya. Jadi kalau ngomong-ngomong hujatan itu Gen Z paling suka gitu ya. Jadi kita mau ngomong sama mereka ya, tapi mereka gak datang gitu. Jadi topiknya adalah stop saling hujat, saatnya perkuat persatuan ya. Jadi pernah gak kita berpikir nih, apa yang kita dapat dari saling menghujat nih kira-kira ya, kata-kata kasar yang ada hanya melukai gitu ya, sementara persatuan selalu memberi kita kekuatan. Nah, di era media sosial saat ini ya, perbedaan pendapat sering berubah menjadi pertengkaran ya, padahal berbeda itu biasa. Yang luar biasa itu adalah tetap saling menghormati meski tidak saling berpendapat ya. Kalau aku sih mikir-mikirnya gini ya, itu seringkali hujatan kita lihat di media sosial ya, apalagi di kolom komentar, apalagi ada konten kreator yang mungkin kontennya itu konyol, kontennya itu lebih kepada kurang sih nggak ada edukasinya sedikit pun, itu sering banget kena hujatan. Atau juga orang-orang yang NPD gitu kan, itu sering banget juga kena hujatan ya. Tapi kalau kita lihat ya, apa sih sebenarnya hujatan tersebut ya. Jadi hujatan itu ya, aku nengok dulu ya, ini hujatannya apa sih. Itu lebih kepada kata-kata kasar ya, terus juga ya ejekan ya, baik itu merupakan apa tulisan juga ya, tulis kalau sekarang di media sosial kan sering dengan tulisan ya kan ya, jadi lebih kepada tulisan-tulisan kasar, kata-kata kasar ya yang melukai hati dan juga perasaan orang. Nah, itu yang dinamakan hujatan. Jadi sebanyak apa sih kalian menghujat di media sosial? Nah, itu penting ya. Penting coba kita introspeksi, sebanyak apa ya, sesering apa kalian menghujat di media sosial ya, dan manfaatnya untuk kalian itu apa. Aku tunggu di 0811671592. Mungkin kalian juga ingin mungkin sharing terkait, oh bang, sebenarnya hujatan tuh bagus bang, biar mereka tuh sadar bahwasanya mereka apa yang mereka lakukan itu salah ya. Oke, kita sharing, kita coba tunggu kalian di 0811671592. Aku tunggu kalian, sembari juga Rafiki dan Lutfinya ini nggak tahu kabarnya gimana. Aku tunggu di situ ya, di 0811671592. Oke, tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Oke, teman Pro2 masih terus bareng aku Agam Faiz di pagi hari ini. Semangat pagi ya. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kalian semuanya. Dan kita masih ngobrol tentang hujatan ya, hujatan saling hujat itu enggak baik, tapi menjaga persatuan itu baru baik ya. Aku pengen kasih informasi sedikit untuk kalian semuanya. Ini terkait dengan hujatan ya. Ini menimpa pemain timnas Indonesia. Mungkin beberapa hari yang lalu kalian pernah lihat di videonya viral ya, cekcok dengan supporter ya. Siapa lagi kalau bukan Beckham Putra. Nah, Beckham Putra itu sempat cekcok dengan supporter, entah kenapa itu supporter marah-marah ke Beckham. Mungkin karena mungkin dulu ya, dulu waktu Indonesia lawan Arab Saudi, kabarnya Beckham juga salah satu orang yang menggagal sih. Artinya kurang bagus mainnya sehingga Indonesia gagal gitu melangkah lebih jauh ke ajang Piala Dunia. Jadi pemain Persib Bandung ini, Beckham Putra, menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi kritikan usai penampilannya kurang maksimal bersama timnas Indonesia di keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada saat lalu ya. Jadi ini kita belajar dari Beckham Putra. Nah, Beckham Putra ini dikritik ya netizen tuh keras banget, pedas banget ya. Kalau kalian lihat Instagramnya ya, itu Beckham itu memang dihujat terus ya, tapi dia menunjukkan kedewasaannya ya. Beckham Putra sempat jadi sasaran netizen setelah laga melawan Arab Saudi yang berujung pada kegagalan timnas Indonesia. Meski banyak menerima komentar negatif di media sosial, Beckham Putra memilih untuk tetap tenang dan tidak menutup kolom komentarnya. Nah, jadi dia kan kalau biasa kok kita banyak yang hujat tuh kita tutup kan komentarnya kan, kolom komentar, tapi enggak. Dia tetap dibuka ya. Beckham mengaku sudah terbiasa dengan dinamika dunia sepak bola yang tak lepas dari pujian dan hujatan ya. Menurut Beckham, tidak ada gunanya terlalu memikirkan komentar orang lain. Ia menilai hal paling penting adalah bagaimana terus berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Nah, oke, untuk kalian semuanya kita akan terus kita akan menghubungi Beckham Putra, enggak ya? Bukan. enggak. Karena Beckham Putra lagi sibuk banget ya. Jadi, kan pendengar kita pengen nih, setelah kita ulik sedikit tentang Beckham Putra, tiba-tiba kita zoom dengan Beckham Putra. Enggak. Karena kita enggak ada persiapan. Oke. Jadi, fokus pada performa dan tanggung jawab di klub ini salah satu yang ditunjukkan oleh Beckham Putra. Namun yang anehnya pada pertandingan melawan Mozambik ya kalau nggak salah ya, itu Beckham sempat terpancing dengan salah satu supporter Indonesia yang tiba-tiba mencerca, menghujatnya di lapangan. Dia sempat datang ke supporter tersebut, dia marah-marah juga, bahkan mungkin kabarnya mengajak duel gitu ya, tapi sempat dilerai oleh Kevin Dix pada saat itu. Dan namanya orang ya, kesabaran orang pasti ada batasnya ya. Di saat sudah gak sanggup, dia bakal melawan gitu. Saya akan lawan gitu. Gitu mungkin ya. Tapi gak apa-apa. Tapi si Beckham ini sangat matang sekali di media sosial nih. Karena kan kita sering hampir 70% kehidupan kita itu setiap harinya itu berhadapan dengan yang namanya media sosial ataupun berinteraksi dengan media sosial gitu. Bahkan kita kalau aku riset nih ya, kita banyak berada di media sosial, kita banyak di dunia maya ketimbang di dunia nyata, seperti itu kan. Jadi kita harus benar-benar matang seperti Beckham Putra, benar-benar matang, tidak terpancing, tidak mudah terpancing maksudnya, apalagi kita seorang public figure, ini tantangannya dan resikonya sangat besar sekali ya, dihujat itu pasti ya. Oke, teman Pro2, segitu aja sepada kita di pagi hari ini ya. Semoga kalian tetap terus menjaga persatuan dan kesatuan dan persatuan itu penting sekali, meskipun beda pendapat ya, meskipun kalian itu berbeda, tapi tetap menjaga persatuan, tapi tetap Indonesia, seperti itu ya. Oke, tetap terus di sini di Pro2 FM karena aku terus menemani kalian hingga nanti pukul 10 pagi.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.
1: Putri, si Ica gendut banget ya. Kita ejek yuk.
2: Nggak boleh. Itu namanya bully. Dengar deh lagu ini.

suka menyakiti, jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.

teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Oke, thank you banget nih buat kalian yang masih terus stay tune di sini di 95,2 Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, pagi hari ini aku terus akan putarin lagu-lagu hiburan untuk kalian semuanya untuk menemani pagi hari ini. Dan kali ini aku udah siapin satu lagu, ini lagu yang lagi viral-viral banget ya. Kenapa? Karena lagu ini masuk new entry kita di minggu ini kayaknya sih ya. Dan juga grup ini kayaknya udah mendunia ya, bahkan sudah diundang beberapa platform TV gitu, artinya platform ini kalau nggak salah kemarin diundang di Jepang di salah satu acara gitu, di salah satu acara musik ya, musik di beberapa negara termasuk di Jepang ya. Siapa lagi kalau bukan si Nona Rollerblade.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

not here to make friends. Ya, Sam Smith ya. Aku putarin buat kalian semuanya. Lagu ini kalau gak salah dirilis tahun 2023 ya. Selamat pagi untuk kalian semua yang masih terus stay terus di sini bareng aku Agam Faiz. Dan aku pengen kalian itu pagi hari ini ataupun di hari ini terus menebar kebahagiaan, terus menebar kebaikan ya. Jadi jika kalian menebar kebaikan, insya Allah ya, dari pagi hingga petang nantinya pasti kalian akan mendapatkan ya, apa ya, mendapatkan energi-energi positif ya kan. Jadi pasti akan apa ya, pasti akan baik, pasti akan jika kalian menebar itu tadi ya, menebar kebaikan, pasti akan terciptanya yang namanya energi-energi positif ya kan. Jadi kalau sudah positif maka hasilnya juga sangat positif ya, maka hasilnya juga positif gitu. Jadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti apa yang bisa kalian lakukan? Kebaikan-kebaikan yang kecil, kebaikan menyapa seseorang, halo apa kabar, senyuman dan menyebar senyuman, terus membantu orang lain ya. Pada saat ini mungkin ada teman kamu yang sedang kesusahan, kita bantu, atau juga hanya menegur sapa, itu juga salah satu penyebaran apa, menebar kebaikan. Nah itu sangat memuluskan apa ya, pekerjaan kalian, mengaktivitas kalian hari ini. Dan juga nanti insya Allah hingga petang kalian itu mendapatkan hasil yang cukup baik ya kan. Jika kalian di pagi saja sudah menebar kebencian ya, menebar hal-hal yang buruk, maka hasilnya juga nanti hingga petang nanti akan buruk juga, finishingnya juga gak bagus gitu. Jadi penting banget kita tebar kebaikan. Oke guys, kita sudahi perjumpaan pertemuan kita di pagi hari ini. Thank you banget buat kalian yang masih terus setia di sini, dengerin musik-musik kita, dengerin lagu-lagu kita yang sudah kita sudah kita persiapkan untuk kalian semua di pagi hari ini. Oke, tetap terus semangat, tetap terus berpikir positif dan jaga terus kesehatan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 8 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman perdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku Dika yang akan terus menemani kamu ya di Prodialog Semawe yang terus kamu dengarkan setiap harinya ya. Hari ini di program Santai Siang bareng Dika sampai jam 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang tentunya. Informasi dan juga lagu-lagu di suasana hari ini akan terus dikehadirkan untuk kamu semua teman Produa. Nah, di pagi hari ini siapa nih teman Produa yang udah semangat dan juga siap untuk melanjutkan hari pastinya kita semua ya. Semoga pagi hari ini juga diberikan kemudahan, bukan hanya mudah dari rezekinya tapi juga kesehatannya juga. Jadi kamu harus semangat karena kemarin juga sudah weekend. Gak cocok sih lagu dari Bilal Indrajaya dengan akhir pekan yang hilang. Gak akan hilang pekan kemarin ya teman Produa, semuanya berjalan dengan baik, kamu juga enjoy ya, dan hari ini kita kembali beraktivitas sebagaimana biasanya ya. Jadi di Santai Siang dan sekarang di Produa Playlist Indonesia, aku persilahkan untuk kamu request lagu di 0811 6715 952. Untuk kamu yang lagi dengerin, mau dengan lagu apa nih teman Produa, bebas banget sih ya. Kalau misalkan mau dengerin lagu yang terbaru, akan aku puterin untuk kamu semuanya. Aku pilihin deh lagu-lagu terbaru di tahun 2020 sampai dengan 2026 yang terbaru ya teman Produa. Tapi sebelum muterin itu, aku mau puterin dulu teman Produa lagu yang lebih baru nih ya untuk kamu semuanya. Darinya oke, kita puterin lagu terbaru yang aku juga gak nyangka sebenarnya mereka semuanya bisa nyanyi gitu teman Produa ya. Adanya NPD yang akan aku puterin ya. Dari yang aku dengar suaranya kayaknya ini kolaborasi bersama Ran deh, kukira ya pertama. Oh rupanya enggak, mereka malah ngebentuk band sendiri dan nyanyi. Aduh, video klipnya luar biasa sih ya. Tipe-tipe cowok yang sok ganteng BGT gitu teman Produa ya. Tapi gak apa-apa ya, kita puterin sekarang lagunya. Lagunya asik banget, darinya NPD. Erotic Prodialog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

105,2 RRI Peredol Semawi, teman terbaik kamu. Lagu darinya Hindia atau Mempre 2 featuring dengan Nadine Amizah ya. Cincin yang kayaknya seusia kita nih, kita juga masih terus pusing ya. Mikirin kapan sih jari manis kita ini melingkari sebuah tanda cinta. Nah, aduh, kadang-kadang memang hidup itu gitu sih, teman perdua. Kita kayak benar-benar jadi pasangan yang apa-apa kadang-kadang sama-sama marah, sama-sama kesel, sama-sama energinya nol, teman perdua ya, kosong gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus sama-sama mendongkrak. Ya, kita itu harus sama-sama semangat untuk membangkitkan semangat kita gitu teman perdua. Apalagi untuk kita masyarakat Aceh nih ya, yang dengan harga emas yang semakin naik, makin kita pusing harga emas naik. Walaupun akhir-akhir ini lagi turun sih ya. Jadi makin harga emasnya naik, makin juga bahan baku naik, ditambah dengan Pertamax yang semakin meninggi ya. Aduh, Pak Bahlil gimana nih solusinya? Waduh ya. Gitulah ya teman perdua, solusi yang harus kita lakukan apa? Ya jangan, jangan banyak muter-muter kali ya. Aduh, takut kehabisan bensin nih teman perdua. Memang luar biasa ya. Kita gak tahu entah sampai kapan Indonesia akan terus seperti ini. Tapi ya semoga yang baik-baik disegerakan, yang tidak baik segera dimusnahkan. Harusnya ya teman perdua. Oke, masih dengan cocok ketolok Semawe yang kabarnya hari ini teman perdua, apa nih cuacanya di pagi hari ini? Katanya ini akan terus didominasi berawan ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di Ketolok Semawe pada hari ini ya didominasi kondisi berawan di seluruh kecamatan. Kondisi tersebut juga diperkirakan ya akan terjadi di Kecamatan Muara 2, Bandar Sakti, Blang Mangat dan juga Muara 1. Jadi berdasarkan data dari BMKG ya, di Kecamatan Muara 2 diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Jadi tingkat kelembapan udara di wilayah tersebut juga 70 hingga 92%. Nah, jadi kalau misalkan kita umumkan nih teman perdua ya, di antara semua kategori ya, perkiraan cuaca juga menunjukkan bahwa seluruh wilayah Ketolok Semawe berada dalam kondisi yang relatif stabil tanpa potensi cuaca ekstrim ya. Tapi walaupun demikian, teman perdua, kelembapan udara yang cukup tinggi dapat menimbulkan rasa gerah terutama pada siang hari. Nah, jadi kita nih masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk tetap menjaga kecukupan cairan tubuh dalam kesehatan sehari-hari kita dan juga tidak lupa menggunakan pelindung diri dari sinar paparan sinar matahari. Nah gitu ya, jadi jangan lupa untuk kamu yang berkendara juga tidak lupa untuk memantau informasi cuaca terkini sebelum melakukan perjalanan. Gitu teman perdua, kamu gak usah susah ya, kamu bila kamu bisa banget follow Instagramnya BMKG ya. Dan juga tidak lupa untuk mendengarkan perkiraan cuaca yang selalu dihadirkan di Pro 1 RRI Lux Semawi. Baik teman perdua ya, ngomongin yang cuacanya juga akan terus seperti ini, nanti kita bakal terus kasih info-info menarik lainnya ya. Masih di Produit List Indonesia, darinya Hindia kita tinggalkan dengan Cincin. Kita masih akan dengar lagu-lagu berikutnya atau memperdua di suasana pagi menjelang siang ini. Kamu mungkin hari ini juga lagi mumet banget sama urusan masing-masing. Kamu juga lagi gedek sama urusan kamu sendiri. Kamu lagi riweh pegang ini dan itu ya, baru siap berbelanja. Semoga sikap dan sifat sabar itu terus kita miliki tentunya. Walaupun hari ini
rasanya enggak enak badan untuk kamu ya, yang lagi enggak enak badan, tidak lupa untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan vitamin juga. Oke, kita masih di Pro Duet List Indonesia. Lagu-lagu Indonesia akan terus kita putarkan sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan dilanjutkan dengan Pro Duet List mancanegara, lagu-lagu mancanegara. Aku tinggalkan dulu nih lagu darinya Hindia, kita ke For Reference dengan lagunya Penyangkalan. Di era Riprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, Nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga Papa, Nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, Nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, Nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

Masih di 95,2 RRI Perilong Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan menjelang siang untuk kita semuanya, teman perdua. Dan di sekarang juga udah jam 10.47 menit ya, waktu Indonesia Barat. Tadi kamu udah dengerin teman perdua, ada iklan layanan masyarakat mengenai knalpot yang bikin apa ya, bikin tetangga-tetangga kita itu pengennya ngebongkar motor kita gitu, teman perdua, saking mengganggunya. Nah, di mana ya teman perdua, satuan lintas Satlantas Polres Aceh Utara mengamankan 16 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis ya, atau knalpot brong ya, di mana dalam kegiatan patroli malam yang digelar di kawasan kantor Bupati Aceh Utara, Gampong Alumudem ya, Kecamatan Luksukon pada Sabtu malam kemarin. Jadi penindakan tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Nah, jadi Kapolres Aceh Utara KBP Tri Aprianto melalui Kasalantas AKP Sofian Kurniawan juga mengatakan patroli malam tersebut juga merupakan langkah preventif dan juga penegakan hukum untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan juga kondusif di wilayah hukum Polres Aceh Utara, teman Pro 2. Jadi penggunaan knalpot brong ya tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat tetapi juga menimbulkan kebisingan ya. Jadi ini sering banget dikaitkan dengan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Karena itu ya mereka melakukan patroli dan juga penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Jadi dalam penindakan yang dilakukan teman Pro 2, para patroli malam tersebut juga sebanyak 16 kendaraan diamankan dan dikenakan sanksi administrasi berupa tilang, dan seluruh kendaraan kemudian dibawa ke Satlantas Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut. AKP Sofian juga menjelaskan kendaraan yang telah diamankan hanya dapat diambil kembali oleh pemilik setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan teman Pro 2. Jadi pemilik kendaraan wajib membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi penggunaan knalpot brong. Surat pernyataan tersebut juga harus diketahui oleh orang tua, camat, kapolsek dan ramil dan juga gesi setempat. Jadi selain itu, pemilik kendaraan juga diwajibkan melengkapi dokumen kendaraan berupa surat izin mengemudi dan juga surat tanda nomor kendaraan yang sah ya. Kendaraan juga harus dikembalikan ke kondisi standar dengan mengganti knalpot brong menggunakan knalpot yang sesuai spesifikasi teknis kendaraan. Jadi Kasat Lantas juga menegaskan kegiatan serupa akan terus dilakukan ya secara berkelanjutan sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban berlalu lintas serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Aduh, syaratnya ribet banget deh teman Pro 2. Mending ya kamu jangan aneh-aneh teman Pro 2 ya. Kamu juga ini juga untuk untuk kenyamanan sekitar lah ya. Jadi kamu mikir-mikir nih ya, anak-anak yang udah usianya padahal udah dewasa-dewasa tapi teman Pro 2 ya, kamu masih aja bikin suasana Kota Lok Semawe ini bising dengan knalpot. Jadi aku sangat mengapresiasi ya ini ya, bahkan aku pernah lihat beberapa kali di depan mata aku loh teman Pro 2 memang dikejar gitu ya sama polisinya ya. Jadi ya semoga bisa memberikan efek jera lah. Kalau misalkan kemarin 16 kendaraan, kalau bisa beberapa hari ke depan dapat lah 80 kendaraan misalnya ya. Aduh ya, kita udah pusing nih sama kehidupan kita sendiri, sama kehidupan pribadi kita, ditambah dengan harga barang yang semakin naik, pertama yang semakin membumbung tinggi teman Pro 2. Jadi jangan bikin jangan bikin puyeng lagi gitu ya. Jadi yang pokoknya yang iya-iya aja lah teman Pro 2, biar kita enak kerjanya, biar kita enak hidupnya gitu ya. Oke, masih di Pro 2 At Least Indonesia, 10 menit lagi. Kita ke lagu dari Rizky Febian sama Andrian Khalif dengan Alamat, terus ada Mario Geklo dan juga Putri Tanjung, Dulu Memang Cinta, sebelum nanti kita dengerin Pro 2 At Least Mancanegara.

kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Masih di 95,2 RRI Prada langsung Maui, teman terbaik kamu. 31 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Dika di Santai Siang Pro Duitlist Mancanegara. Lagu-lagu mancanegara terus kita dengarkan ya, yang juga teman Pro Dua di suasana Kota Lok Semawe, yang katanya ini suasananya itu akan berawan gitu ya. Jadi selalu siap siaga untuk kamu semuanya ya, apalagi untuk yang mengendarai roda dua mau ke kampus gitu ya, dan juga yang mau beraktivitas kemanapun lah di hari ini tentunya. Oke, kamu lagi ngapain sih teman Pro 2 jam segini? Pasti lagi kerja, apalagi hari ini hari Senin ya, agak sedikit lebih padat jadwalnya. Jadi segimanapun jangan lupa untuk makan siangnya, makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang ada serat dan juga proteinnya, itu yang paling penting. Kita hadirkan informasi dulu nih teman Pro 2. Nah, setelah menyelesaikan seluruh materi dalam kurikulum yang ditetapkan sebanyak 40 peserta latihan Mujahid Dakwah atau kita kenal dengan LMD ya, level 1 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ya, Kabupaten Aceh Timur akhirnya dikukuhkan pada hari Minggu kemarin. Jadi pengukuhan dan pembacaan ikrar kader berlangsung dalam penutupan LMD 1 ya Aceh Timur, yang juga kali ini mencapai 52 orang berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Aceh tentunya. Jadi ya, ada sekitar 12 peserta yang memiliki ataupun berstatus ketidaklulusan ya. Jadi mayoritas akibat tidak mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, baik hari pertama, hari kedua ataupun hari ketiga ya. Jadi LMD ini ya tidak boleh kita samakan dengan kegiatan pelatihan dan sosialisasi lain yang cukup datang, absen dan pulang katanya ya. Jadi itu kan sering banget tuh teman Pro 2. Jadi sangat diapresiasi ya. Jadi Ketua Umum DPW BKP RMI Aceh Dr. Mulia Rahman ya, juga dalam sambutan penutupan juga mengapresiasi pengurus DPD BKP RMI Aceh Timur karena nekat melaksanakan kegiatan LMD 1 di saat masa transisi pasca bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tentunya. Oke, teman Pro 2 itu dulu informasinya. Masih akan terus kita dengarkan informasi lainnya di Santai Siang ini ya. Selamat memikirkan mau makan siang apa ya di siang hari ini teman Pro 2. Dan masih akan terus kita temenin sampai jam 14 waktu Indonesia Barat.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa Kuliner.

lebih versi apa ya, lebih nyesek lagi sih sebenarnya Teman Pria 2. Aduh, ini juga menjadi soundtracknya sebuah perfilman tersedih sih ya, yang pastinya kamu udah nonton filmnya ya. Jadi Teman Pria 2, mengingat juga sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Lok Semawe. Selamat menanti dan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang luar biasa untuk kita semua ya. Semoga kamu tidak melupakan untuk melaksanakan ibadah sholat tentunya, yang dimanapun kamu berada, kita tidak lupa untuk menuntaskan semua kewajiban kita tentunya. Kita dengarkan beberapa lagu religi sebelum nantinya kita mendengarkan kumandang azan sholat zuhur dari Pria 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadirat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari hati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2 x 1 x 1,5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang berarti Allah, kita persiapkan ketika tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

Jam 13.01 ya, jam 1 siang tepung pre 2, 1 jam lagi kita akan terus sama-sama ya. Selamat siang untuk kamu yang lagi bingung mau makan apa, ataupun untuk kamu yang memang udah tahu nih mau makan apa tepung pre 2 ya. Dan kita juga sudah mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Tidak lupa untuk kita jalankan semua kewajiban kita, kita doakan yang terbaik untuk semua ya yang sedang kita doakan tentunya. Semoga siang ini ya keberkahan terus mengalir ya untuk kebaikan yang sedang kita nanti tentunya. Masih akan dengan informasi lainnya teman pro 2, kita lagi dengerin lagu darinya Nabila Takia dengan Pengagum Rahasia. Nabila ini juga jebolan bakat dari Aceh ya, dan akhirnya memenangkan Indonesia Idol tentunya. Kita masih akan terus di sini teman pro 2 ya. Apalagi ini cuacanya udah mendung tapi anginnya sedang tidak terlalu panas juga hari ini. Pokoknya hari ini santai lah ya, walaupun Senin kita itu dikenal dengan Senin yang panik dan melelahkan, tapi hari ini semoga kamu agak sedikit lebih santai. Masih akan terus di sini di era Riperdol Semawe, teman terbaik kamu.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiarkan.

Kalian Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Masih di 95,2 RRI Peridol Semawe, teman terbaik kamu darinya Indah Kusuma dengan Inikah Cinta. Masih di Santai Siang di Info Olahraga. Yang juga teman perdua, kamu baru aja menyelesaikan ibadah sholat zuhur, terus juga udah makan siang ya. Masih bareng Dika teman perdua, dan kita hadirkan informasi berikutnya, di mana hasil Belanda versus Jepang pada match day pertama grup F Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2 sama. Pertandingan timnas Belanda versus Jepang berlangsung di Stadion Dallas ya, pada hari Senin dini hari. Timnas Belanda tampil dominan sepanjang laga meski sempat mendapat perlawanan ketat pada babak pertama. Seluruh gol ya yang juga dalam pertandingan ini lahir setelah jeda, di mana Belanda mencetak 2 gol lewat Virgil van Dijk ya dan juga Crescencio ya. Meski 2 kali tertinggal ya, mental baja yang diperlihatkan oleh Jepang berbuah manis usai mampu 2 kali bangkit dari ketertinggalan melalui gol Keito Nakamura pada menit ke-57 dan juga Daichi Kamada. Hasil ini membuat Jepang untuk sementara memimpin klasemen grup F. Di sisi lain, Belanda gagal meraih 3 poin perdadanya pada laga ini dan juga berada di posisi kedua dengan poin identik. Setelah wasit Ismail Elfat meniup peluit tanda pertandingan dimulai, Belanda langsung mengambil inisiatif serangan, di mana laga belum genap 5 menit, Zion Suzuki melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan dari Doyle Malen ya. Jadi sekitar 10 menit pertama masih milik Belanda dengan penguasaan bola mencapai 73,3%, namun masih kesulitan menciptakan peluang kembali. Setelah waktu jeda teman perdua istirahat minum pertama, Belanda masih mencoba menembus pertahanan Jepang yang cukup solid. Sementara itu Jepang menciptakan peluang pertama mereka pada menit ke-28 melalui tendangan Hiroki Ito, namun ya masih melambung di atas mistar. Belanda tercatat melakukan 209 kali operan berbanding terbalik 96 kali milik Jepang yang sangat jarang terjadi pada Samoa.

Okay, setelah unggul mencoba menurunkan tempo untuk mempertahankan keunggulan, sebaliknya Jepang mampu meningkatkan penguasaan bola menjadi 44.7%. Jadi teman pro 2, Jepang kembali membuat kejutan usai mencetak gol pertamanya di kedudukan pada menit ke-88 melalui tandukan Koki Ogawa yang tak sengaja menyentuh kepala Daichi Kamada, dan ininya juga bisa memanfaatkan sepak pojok Junnya itu gitu ya. Pokoknya teman pro 2, untuk kamu yang terus memantau ya dan juga menonton Piala Dunia, pasti kamu udah punya tim yang paling sangat kamu nantikan ya. Jadi tidak ada kemustahilan di sana. Contoh kayak hari pertama kemarin gitu ya, di Amerika melawan Paraguay juga sangat luar biasa. Di menit-menit terakhir ya, mereka unggul ya 4-1 gitu. Oke, kamu jangan lupa juga terus memantau perkembangan melalui Instagram kita juga ya. Kita update juga nih teman pro 2. Ditambah dengan kamu juga bisa terus mendengarkan berlangsungnya Piala Dunia dengan mendengarkan Pro 1 RRL Semawe ya, di jam-jam yang sudah ditentukan. Kita tinggalkan lagu darinya Indah, kita ke Geisha dengan Kamu Yang Pertama, di remake ulang kembali oleh update-nya Geisha. Kita dengerin di RRI Perdolong Semawe, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952. Masih di semua 5,2 RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita sudah menghadirkan informasi hasil Belanda versus dengan Jepang ya, dua sama yang dimana mental baja samurai biru gagalkan 3 poin ya. Dan terima kasih teman Pro 2 karena masih terus mendengarkan Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu di suasana hari Senin yang ini kayaknya bakal lebih panjang sih untuk kamu semuanya. Dan terima kasih di hari ini kita sudah menemani kamu dari jam berapa tadi? Dari jam 10 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi di jam 15 ataupun di jam 3 sore kamu akan ditemani sama Syaf. Terima kasih teman Pro 2. Mohon maaf jika ada salah kata selama aku menemani kamu. Kita akan ketemu besok pagi di RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: harus kita lakukan?
1: Berlindung di bawah meja, jauh dari kaca. Tenang nak, tenang.
2: Saat bencana datang, kepanikan bisa membahayakan. Tetap tenang dan lakukan langkah aman. Kenali tanda-tanda bencana, siapkan jalur evakuasi, dan simpan perlengkapan darurat di tempat yang mudah dijangkau. Karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, senang sekali Syaf kembali temenin kalian teman Pro 2 ya, setelah kemarin juga Syaf nemenin kalian tuh di sore ceria gitu teman Pro 2. Dan kayaknya nih sebentar lagi juga bakalan Syaf juga yang nemenin kalian di sore ceria teman Pro 2 gitu ya.

Dan Zoya tahun 2022, bagi kalian yang penasaran ya, karena seperti yang kalian tahu juga ya, untuk yang sudah sering pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe gitu ya, pasti nunggu-nunggu nih pembahasan apa yang bakalan kita bahas di sore ceria nanti gitu kan, tahun 2022. Karena biasanya di sore ceria tuh kalau tergantung edisinya lah. Kalau edisinya bareng Narsum, kita bakal ngobrol bareng Narsum. Tapi kalau enggak, kita bakal kupas tuntas ya, bareng dengan Chef sendiri tahun 2022. Pastinya dengan kamu semua dong yang dengerin gitu. Dan saya tahun 2022, sampai nanti Chef bakal terus nemenin kalian gitu. Karena apapun aktivitas kalian di hari ini tahun 2022 gitu ya, semoga lah dilancarkan semua urusan kita gitu ya. Semoga semua segala hal-hal baik terus menyertai kita gitu tahun 2022. Dan juga ini baru saja peralihan gitu ya tahun 2022 ya. Kayaknya dari jam istirahat ke jam mulai kembali bekerja nih gitu tahun 2022 ya. Jadi harus tetap semangat tahun 2022. Walaupun biasanya habis makan siang, walaupun habis santai-santai biasanya gitu ya, coba ngambil napas jenak gitu ya. Emang rada-rada mager gitu tahun 2022. Tapi gak apa-apa, gak boleh mager tahun 2022. Harus tetap produktif gitu ya, harus tetap menjalankan semua tanggung jawab kita dengan profesional gitu tahun 2022 ya. Apapun aktivitas kita tahun 2022, maupun itu misalnya kita maukah itu kita bekerja gitu ya, berdagang gitu atau berjualan, berusaha dan segala macamnya lah tahun 2022 ya. Pada intinya apapun aktivitas kalian, tenang, ada chef di sini yang nemenin kalian gitu tahun 2022. So ya teman-teman, Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, tetap di RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Zoya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Nox. Semua teman terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng dengan Chef juga pasti ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya Yura Yunita teman Pro 2 dengan judul lagu ya Duhai Sayang teman Pro 2. Duhai sayang denganmu tenang gitu ya. Ada lirik-lirik ada bait lirik yang bunyinya kayak gitu teman Pro 2 ya. Otomatis kalau dengan orang yang kita sayang, ya itu entah itu keluarga, entah itu sahabat, entah itu orang yang memang menjadi pendamping hidup kita teman Pro 2, kayaknya segala sesuatu itu emang menjadi lebih tenang aja gitu ya, menjadi lebih baik juga gitu ya. Karena ya ada orang yang kita sayang itu gitu teman Pro 2. Kenapa ya ketika ada orang yang kita sayang itu kita kayak ngerasa aman aja, ngerasa nyaman aja. Jadi segala sesuatu yang kita lewatin tuh kayak ya udah, walaupun sebenarnya ngelewatinnya dengan susah payah gitu ya, dengan banyak rintangan misalnya gitu. Ya namanya juga hidup teman Pro 2 gitu ya. Kadang-kadang kan kita enggak tahu di depan sana udah ada rintangan-rintangan tertentu yang menanti kita gitu teman Pro 2 ya. Nah gitu, jadi kayak dalam proses melewati itu kita butuh support teman Pro 2 gitu ya. Ya misalnya di dalam hidup ini kan pasti ada aja cobaannya gitu teman Pro 2 ya. Ada aja kesusahannya gitu, kesulitannya gitu dalam menjalani hidup ini teman Pro 2 ya. Nah jadi dalam proses melewati ujian dan cobaan itu teman Pro 2, kita butuh support yang luar biasa, cukup besar biasanya gitu ya. Terus juga kayak ya supportnya gak main-main lah teman-teman Pro 2 ya. Karena memang butuh orang yang memang betul-betul peduli dengan kita, orang yang benar-benar tahu gimana cara nge-support kita, cara nyemangatin kita, terus supaya juga kita tenang dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti itu teman-teman Pro 2 ya, dalam tekanan misalnya gitu. Jadi kita bisa ngelewatin itu dengan orang yang kita sayang tersebut gitu ya, sebagai support system kita teman-teman Pro 2 gitu ya. Nah jadi Yura Yunita coba nuangin di lagu ini tuh teman Pro 2 seperti itu teman Pro 2 gitu ya. Jadi duhai sayang gitu ya. Denganmu tenang gitu teman Pro 2. Nah, kita bisa setenang itu karena ada orang yang kita sayang, kita ngerasa kayak ada yang jagain aku, ada yang support aku ketika aku jatuh juga. Kayaknya bakal ada orang yang enggak menghakimi gitu ya. Karena orang kan beda-beda teman Pro 2 gitu ya. Otomatis kalau bukan orang yang kita sayang gitu ya. Pasti kayaknya bakalan ya udah gitu, cuek aja mungkin gitu ya. Ada yang peduli, ada yang enggak peduli gitu teman Pro 2. Ada juga yang peduli hanya sekedar untuk pengen tahu doang nih ceritanya seperti apa gitu teman Pro 2 ya. Tapi by the way yang pasti teman Pro 2 yang perlu juga kalian tahu gitu teman Pro 2. Ketika kita jalan sama orang-orang yang kita sayang gitu, maksudnya bukan jalan-jalan gitu ya, maksudnya ketika di hidup ini kita punya orang-orang yang kita sayang gitu ya, punya orang-orang yang memang menjadi support lah untuk kita teman Pro 2 gitu ya. Apapun kondisi kita, mau itu di saat senang, di saat susah gitu teman Pro 2 ya, pada intinya maupun di keadaan sulit sekalipun gitu ya, kita tetap ada pegangan gitu ya, tetap ada orang yang kita sayang inilah by the way gitu ya, menjadi support system kita gitu teman Pro 2 ya. Karena memang kadang-kadang kita nggak tahu juga mental kita ngedown gitu ya dalam menghadapi sesuatu hal gitu, misalnya sesuatu masalah misalnya gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita punya support system, kalau kita punya orang-orang yang kita sayang gitu ya, ya ini otomatis kita menjadi lebih tenang. Terus juga kayak punya teman sharing aja gitu ya, mencari jalan keluarnya seperti apa sih gitu dalam menjalani kehidupan yang sulit ini gitu teman Pro 2. Ya kan memang kehidupan gak selalu sulit sih teman Pro 2, cuman kan pasti ada saat-saat dan waktu-waktu dimana kayak kadang-kadang kita ngerasa wah aku lagi nggak banget deh gitu ya, misalnya gitu ya, kayaknya susah nih, bakalan susah ngadepin ini gitu, bakalan butuh waktu lama nih untuk menyelesaikan sesuatu rintangan ini misalnya gitu dalam hidup nih teman Pro 2 ya. Nah tapi kalau ada orang yang kita sayang, kita bisa tukar pikiran, kita bisa sharing, terus juga ya bisa tahu lah cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu teman Pro 2. Ya minimal sekali kita nggak itu buat kita jadi apa ya,
mencoba hal-hal yang baru gitu. Maksudnya gini teman Pro 2, ketika kita mencari jalan keluar itu gitu ya, karena banyak opsi kan pasti gitu, jadi kita kayak mencoba semua opsi gitu teman Pro 2. Nah ketika di opsi itu kita gagal, nah kita gak ngerasa bakalan di apa ya, bakalan dihakimi gitu. Jadi kayak kita bakalan yakin aja karena ada orang yang kita sayang tadi di belakang kita yang bakal nge-support kita gitu teman Pro 2, baik itu keluarga ya, entah itu anak yang tersayang, apapun itulah bagi kalian orang yang tersayang yang itu teman Pro 2, kita yakin mereka pasti bakalan nge-support kita gitu teman Pro 2. Ketika kita jatuh, kita bisa pulang ya. Pulang ke ya ibaratnya ke pangkuan mereka kayak gitu ya. Ya ya seperti ya let's say rumah lah gitu teman Pro 2 ya. Ya, jadi kita ngerasa kayak okay, aman-aman aja nih gitu ya. Berasa kayak hidup ini makin bisa dijalani gitu ya. Walaupun sebenarnya berat tapi harus mampu gitu teman Pro 2 ya, karena memang disupport juga nih dengan orang-orang yang sayang sama kita gitu teman Pro 2. Nah, kira-kira begitu nih lagunya si Yura Yunita gitu teman Pro 2 ya. Dan Yura Yunita sendiri teman Pro 2, kita tahu kalau memang nyiptain lagu atau buat lagu ya, ini memang Yura termasuk salah satu musisi yang luar biasa banget lah. Lagu-lagunya banyak yang relate juga dengan kita teman Pro 2, dengan kehidupan kita sehari-hari gitu teman Pro 2 ya, dengan permasalahan yang sering banget kita jumpai gitu ya. Dan juga liriknya pasti dalam-dalam gitu teman Pro 2 ya. Harus memaknai lagu Yura Yunita ini harus didengar sampai berapa kali gitu ya, baru kayaknya oh gini loh jalan ceritanya gitu teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik lagi pastinya untuk kamu semua dan masih nemenin kamu teman Pro 2 ya. Tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

Bencana alam yang menghantui Indonesia akhir-akhir ini tidak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Keselamatan menjadi prioritas awal dalam beraktivitas sehari-hari. Karena dengan menanamkan jiwa keselamatan dalam bekerja maupun beraktivitas, kita akan merasa aman dimanapun berada. Apa saja hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana? Yang pertama, jangan panik. Selamatkan diri kita, baru membantu orang lain. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Kesemua tips tersebut adalah langkah awal bagi kita untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana yang mungkin saja terjadi. Kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2 masih bareng dengan Syaf di Sore Ceria seperti janji Syaf tadi tahun Pro 2 ya. Kita baru aja masuk Sore Ceria tahun Pro 2 ya. Cuma nanti di formasi pukul 4 tahun Pro 2 kita bakal ngebahas nih tahun Pro 2 ya. Kita bakal ngebahas apa ya. Buat kalian yang penasaran tahun Pro 2 di Sore Ceria edisi kali ini tahun Pro 2 ya, kita bakal ngebahas seperti biasanya gitu ya, soal pertemanan kayak gitu, dan juga biasanya prestasi tahun Pro 2 gitu. Cuman lebih jelasnya gitu ya, Chef cuman kasih clue-clue doang gitu ya. Supaya kalian tetap pantengin terus di tahun Pro 2 gitu ya. Nanti kita bakal bahas apa gitu ya. Tergantung sih. Walaupun nanti biasanya seperti edisi-edisi ya, tergantung gitu ya. Kalau misalnya memang ada narasumbernya, kita bakal ngobrol bareng narasumber. Tapi kalau misalnya enggak ada, ya kita bakalan kupas tuntas gitu ya, bareng Chef aja gitu. Dan tahun Pro 2 kayaknya di edisi kali ini bakalan bareng dengan Chef aja gitu. Tahun Pro 2 ya, kita bakal ngobrol-ngobrol nanti gitu ya. Dan tahun Pro 2 di formasi pukul 15 lebih 4 menit nih tahun Pro 2 ya, Chef mau coba hadirkan atau muterin satu buah lagu untuk kamu tahun Pro 2 ini ya. Lagu yang akhir-akhir ini kayaknya lagi booming banget gitu ya, dan juga lagi cukup apa ya, cukup banyak nih di media sosial berseliweran gitu teman Pro 2 ya. Banyak juga yang gunain lagu ini tuh sebagai background di konten-konten mereka teman Pro 2 gitu ya, baik itu di Instagram story ataupun nanti di, ya banyak lagi lah teman Pro 2 gitu ya. Di dia tahun Pro 2 langsung aja untuk kamu semua, dan juga nemenin sore kamu lah tahun Pro 2 gitu ya. siang menjelang sore ini tahun Pro 2 gitu ya, walaupun belum sore-sore banget gitu ya. Dan ini dia langsung untuk kamu tahun Pro 2 darinya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan tahun Pro 2.

So, teman pro 2 dari Nyamper Sana Perstan di teman pro 2 ya, mati satu tak tumbuh lagi teman pro 2 ya. Dan masih dengan Syaf juga di sore ceria ya teman pro 2 yang bakal terus nemenin kamu teman pro 2. Dan by the way teman pro 2, sedikit info nih teman pro 2, Piala Dunia udah mulai gitu ya. Jadi kayak euforianya semakin kerasa nih teman pro 2 ya. Semakin hari semakin mulai lebih kerasa lagi gitu ya teman pro 2 ya. Ini kayak apalagi kayaknya di fase grup udah mulai mempertemukan negara-negara yang sama-sama kuat gitu tahun berdua ya. Ya contohnya kayak dini hari tadi gitu ya, ada Jepang versus dengan Belanda tahun berdua. Ini sayang banget kalau kalian lewatin tahun berdua ya. Karena memang seseru itu, karena dua-duanya juga tim besar, tim kuat tahun berdua ya. Yang satu dari Asia, yang satu lagi dari Eropa tahun berdua. Ini sayang banget kalau kalian lewatkan tahun berdua. Dan by the way tahun berdua, gimana nih kalau misalnya Bang Syaf gitu ya, aku lagi kerja, lagi nyetir misalnya gitu ya, nggak sempet nih gitu, nggak bisa dong sambil nonton misalnya gitu. Gampang banget sekarang tahun pro 2 ya, kalian bisa dengerin RRI tahun pro 2, kalian bisa pantengin RRI di seluruh Indonesia tahun pro 2 ya. RRI karena RRI sendiri ini menjadi official broadcast lah gitu tahun pro 2 ya, yang menyiarkan gitu ya, tapi untuk terrestrial audionya nih tahun pro 2 gitu. Nah jadi kalau kalian lagi nyetir misalnya gitu kan, terus lagi di perjalanan misalnya gitu, mau keluar ke kota atau habis dari mana gitu misalnya, ya gampang pantengin aja RRI gitu tahun pro 2 ya. Kalian bisa sambil nyetir terus dengerin gitu tahun pro 2. Ini vibesnya juga bakalan bikin kamu berbeda banget gitu tahun pro 2 ya, karena udah lama banget kan kayak gitu piala dunia nggak disiarin dari radio gitu tahun pro 2. Jadi kayak membawa apa nostalgia lama juga gitu ya tahun pro 2. Nah jadi ini bisa sambil nostalgia juga gitu, apalagi misalnya kamu ya di tahun ini di 2026 ini piala dunianya tahun pro 2 ada jadwal yang dimana mainnya itu di pukul 9 gitu tahun pro 2, pukul 9 pagi, pukul 11 gitu ya. Jadi kayak mungkin lagi jam-jam kerjanya kalian gitu tahun pro 2 ya, jam-jam hektiknya kalian gitu ya. Kalian gak usah bingung-bingung tuh tahun pro 2 ya, kalian cukup dengerin radio aja tahun pro 2, cukup dengerin RRI Loksmawe tahun pro 2 gitu ya. Jadi kalian gak harus takut ketinggalan ya gitu ya, sambil kalian kerja kalian bisa dengerin RRI gitu tahun pro 2. Karena kalau kalian nonton di tempat kerja gitu ya, misalnya di laptop kamu atau di komputer kamu gitu ya, ntar bos kamu ngecekin gitu kan, wah kamu nggak kerja nih. malah nonton bola gitu ya. Nah jadi kan agak gimana ya, agak-agak

berbahaya gitu ya. Takutnya nanti kita dikira nggak profesional dan nggak nggak menjalankan tugas dengan sesuai lah gitu tahun berdua. Jadi kalau misalnya kalian sambil dengerin, ya gampang aja sambil kerja sambil dengerin, nggak masalah dong tahun berdua ya. Ini bisa sambilan jadi tahun berdua. Nah itulah keunggulannya kalau kalian pantengin Piala Dunia dari RRI tahun berdua gitu. Dan jadi kalian gak perlu takut ketinggalan match-match penting lagi teman pro 2 ya. Jadi kalian mau sambil ngapain, apalagi kalian misalnya nih yang punya kegiatan gitu ya, misalnya lagi berdagang misalnya gitu ya, kalian cukup stay aja di RRI Luxmawe gitu ya. Nanti kita bakal siarkan gitu teman pro 2 pertandingan-pertandingan yang luar biasa pastinya gitu. Juga didampingi dengan presenter-presenter yang cukup-cukup luar biasa juga dan berpengalaman pastinya gitu teman pro 2. Jadi kalian gak mesti harus pecah fokus lagi gitu ya, pilih nonton atau malah ada satu buah kerjaan yang harus kalian selesaikan gitu sebagai tanggung jawab kalian gitu teman berdua ya. Misalnya kalian lagi sambil berdagang nih ya gitu ya, misalnya ya sambil dagang mie misalnya gitu ya, mie Aceh misalnya gitu, gampang aja ya udah di warkop kalian gitu ya udah ya. Walaupun memang sekarang biasanya warkop udah ada juga ini ya apa nobar-nobar gitu teman berdua, cuman kan bisalah ini disesuaikan gitu teman nomor 2 ya. Apalagi misalnya kalian di rumah gitu ya, atau mungkin ya paling cocok emang kayaknya lagi di kantor gitu, karena kalian gak mungkin nonton kan gitu ya. Ini jadi kayak kesannya nanti kayak kita males-malesan gitu ya. Nah jadi simple aja, gampang aja, tinggal pantengin RRI Luxmawe gitu teman nomor 2 ya. So ya teman pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, dan saya masih di sini dan makin sore gitu ya. Makin bakal terus memberikan info-info menarik untuk kamu dan juga pastinya sesuai janji chef tadi gitu ya. Nanti kita bakal bahas sesuatu, apakah sesuatu itu gitu teman pro 2 ya. Di sore ceria nanti teman pro 2 di formasi pukul 4 sore gitu teman pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik teman Pro 2. Ya, by the way tadi kita udah ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2 karena memang udah mulai juga ya euforianya semakin terasa juga teman Pro 2. Dan teman Pro 2 by the way, di mana Piala Dunia ini teman Pro 2 kita harus mewaspadai satu kegiatan ya. Yaitu kita harus waspada tuh soal judi-judi bola nih teman Pro 2 ya gitu. Jadi kayaknya kita harus memang menghindari itu sampai-sampai ya RRI sendiri ini ada ngadain gitu ya satu buah dialog interaktif gitu teman Pro 2 supaya ini jadi pengingat juga lah untuk kita semua teman Pro 2 apalagi kita generasi muda pastinya gitu teman Pro 2 ya. Jadi antusiasme masyarakat terhadap ajang Piala Dunia ini kerap membawa dampak positif ya berupa semangat kebersamaan ya dan kecintaan terhadap olahraga. Sebenarnya ini ada positifnya gitu teman Pro 2 ya, kita jadi ajang silaturahmi juga gitu, terus juga meramaikan gitu ya UMKM gitu teman Pro 2 karena semangatnya emang udah kerasa nih teman Pro 2 gitu. Namun di balik euforia tersebut ya terdapat ancaman yang perlu kita waspadai nih teman Pro 2 gitu ya. Ya ini maraknya praktik judi bola yang dapat merugikan individu maupun keluarga kita sendiri gitu teman Pro 2. Jadi kayak kita harus hindari itulah teman Pro 2 ya, menyikapi fenomena tersebut gitu ya. Jadi RRI coba ada yang ngadain lah gitu ya satu buah program gitu ya di RRI sendiri gitu dengan dialog interaktif yang bertajuk demam piala dunia waspada judi bola teman Pro 2. Jadi kegiatan ini tuh menghadirkan dua narasumber gitu ya. Yang satunya Ustaz gitu ya, Ustaz Abdul Rahman Yusuf selaku tokoh agama dan Muhammad Muhaimin gitu ya. Ya ini jadi sebagai ketua umum HMI cabang Kota Luxmawe dan Aceh Utara juga gitu tahun berdua. Jadi dalam dialog tersebut para narasumber membahas nih ya berbagai aspek lah terkait fenomena judi bola ini sendiri gitu tahun berdua. Terus juga mulai dari dampak sosial, dampak ekonomi ya hingga perdagangan ya seperti itulah tadi ekonomi ya masuknya ke UMKM itu ya tahun berdua meramaikan UMKM hingga pandangan nih dari sudut pandang agama sendiri gitu ya terhadap praktik perjudian ini gitu tahun berdua yang kerap meningkat saat berlangsungnya kompetisi sepak bola berskala internasional gitu tahun berdua. Jadi kayak ya ini jadi pengingat lah gitu tahun berdua ya, nobar boleh tahun berdua, euforia semakin kerasa ya, kita boleh gitu dukung tim favorit kita, dukung tim andalan kita, kesukaan kita gitu tahun berdua, tapi jangan lupa juga gitu ya harus selalu dalam apa ya memperhatikanlah syariat-syariat gitu ya yang dilarang kita harus jauhi teman Pro 2 gitu ya. Justru inilah menjadi tantangan kita sendiri gitu ya, menjadi generasi muda yang bersih dari narkoba, judi dan segala macamnya. Itu keren loh teman Pro 2 gitu, nggak mesti harus terbawa arus dengan teman-teman yang memang udah terjerumus ke sana. Kalau bisa kita ajak mereka yang udah terjerumus justru malah keluar dari lembah hitam itu teman Pro 2 gitu teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi pastinya, masih bakal terus nemenin kamu di 95.2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Ada juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, mau teman terbaik kamu teman Pro 2. Welcome back di sore ceria teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar, buat kalian tadi udah penasaran banget kan, seputar apa sih? Jadi persatuan di sekolah itu sebagai kunci meningkatkan prestasi belajar teman Pro 2 gitu ya. Kalau ngomong-ngomong soal sekolah kayak gitu, jadi flashback ini Chef kayak gitu ya. Karena memang di sekolah itu ada teman-teman yang memang bisa nge-push kita kayak gitu, atau ngedorong kita, dan juga ada teman-teman yang bisa menjadi support system kita gitu teman Pro 2 untuk ngebuat kita itu semakin semangat belajarnya semakin meningkat kayak gitu teman Pro 2. Terus juga kayak lebih terpacu gitu teman Pro 2. Ada beberapa teman yang kayak gitu teman Pro 2 ya. Chef jadi flashback aja kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin ini adalah sebenarnya kunci gitu ya untuk meningkatkan prestasi belajar. Iya teman Pro 2 gitu ya. Dan kenapa iya? Iya karena memang beberapa teman itu memang mensupport kita teman Pro 2 ya. Let's say kita bilang teman dekat, sahabat gitu ya. Apalagi misalnya di sekolah kayak gitu, kita pasti punya teman yang memang dekat banget dengan kita gitu teman Pro 2. Itu mau apapun pasti bakal disupport dengan dia teman Pro 2 kayak gitu. Jadi kayak saling tukaran juga misalnya kayak gitu, materi-materi yang udah pernah dipelajarin terus gitu, kayak belajar bareng juga. Ini berpengaruh sebenarnya teman Pro 2 gitu ya. Tinggal kita memanage-nya nih teman Pro 2 ya. Kamu-kamu semua generasi muda kayak gitu ya. Apalagi mungkin adik-adik nih yang masih sekolah kayak gitu teman Pro 2. Ya harus lebih perhatiin hal-hal kayak gini teman Pro 2 gitu ya. Jadi harus lebih diperhatikan terkait dengan cara memilih teman gitu ya. Terus juga kalau kita bilangnya mana teman-teman yang memang bisa nge-support kita, terus juga mana teman-teman yang memang bisa ngebantu kita dalam memecahkan soal-soal misalnya kayak gitu, dalam memecahkan proses belajar gitu teman Pro 2 ya. Maksudnya belajar dalam hal apapun itu gitu teman Pro 2 ya. Karena kan kalau kita ngomongin prestasi ini teman Pro 2 ya, buat adik-adik juga semua gitu semuanya. Jadi prestasi itu nggak mesti harus dari ya misalnya ranking 1 aja gitu ya, dari akademis aja, nggak mungkin dari bidang akademis aja. Ada juga bidang soalnya misalnya olahraga gitu teman Pro 2 ya. Gitu, jadi nggak mungkin cuma akademis aja. Prestasi itu banyak banget kalau kita ngomongin prestasi ya, luas banget kayak gitu. Terus juga kayak olahraga tadi ya, pasti ada teman-teman yang memang doyan banget gitu ya, ngajakin kita untuk tetap giat latihan kayak gitu. Terus juga pasti ada satu teman yang memang dia tuh ngebuat kita kayak semakin rajin latihan gitu ya. Biasanya ini orang-orang yang jago nih teman Pro 2 gitu ya. Karena semakin terpacu tuh kita kayak supaya bisa menyetarain dia gitu, kayak supaya bisa seimbang dengan dia atau bahkan mungkin lebih dari dia gitu teman Pro 2. Pernah nggak ngerasain kayak gitu, kayak ya udah kayaknya aku bisa deh lebih dari dia, tapi memang harus lebih giat lagi belajar gitu. Pasti ada teman-teman yang buat kita terpacu seperti itu teman Pro 2 ya. Nah ini balik lagi ke kita aja nih ya, adik-adik semua gitu. Ini balik lagi ke kita gitu. Gimana sih cara kita memanage itu semua supaya itu menjadi motivasi, bukan malah membenci orangnya gitu, atau bukan malah jadi kayak ajang untuk apa ya, untuk siapa lebih hebat-hebat gitu ya, siapa lebih hebat-hebatan. Enggak gitu. Jadi kayak ya udah, pada intinya itu kamu harus bisa memanage semua yang udah Chef bilang tadi gitu ya. Kamu manage dengan baik itu dijadikan motivasi gitu ya, supaya semakin semangat belajar, semakin semangat latihan misalnya kayak gitu ya. Kalau prestasi, kalau khususnya kita ngomongin sesuai dengan tema hari ini, prestasi belajar gitu teman berdua ya. Ya jadikan itu motivasi supaya kamu semakin lebih giat lagi gitu ya. Pasti ada kan teman-teman di kelas kamu tuh yang kayak lebih pintar dan lebih jago gitu ya. Dia kayaknya semua pelajaran tahu, semua pelajaran tuh ngerti, semua materi dia paham ya kayaknya gitu. Nah ini ngebuat kayak kita semakin, wah aku pengen deh kayak dia gitu ya. Jadi mau gak mau kita kayak harus lebih giat lagi belajar. Nah maksud Chef tadi ya, adik-adik semua gitu ya, perasaan itu tadi itu kamu manage, jadikan itu motivasi gitu ya. Jadikan itu motivasi supaya kamu tuh makin giat belajar gitu. Jangan cuman kayak pengennya doang nih, tapi kayak gak mau berproses gitu. Nah berproses ini juga penting nih adik-adik gitu ya. Nah jadi
prestasi belajar kita ini kayak apa ya? Karena menurut chef sendiri gitu ya, teman-teman semua, kalau misalnya dari kita jarang banget belajar, ya let's say lah kita bilang kayak gitu, jarang banget belajar, terus tiba-tiba ketika punya teman yang seperti itu, kita jadi termotivasi dan menjadi meningkat nih, kita bisa belajar jadi dari gak pernah, misalnya jarang-jarang, bisa jadi 15 menit gitu kita belajar, atau bisa mungkin 30 menit gitu ya, atau mungkin semakin meningkat gitu, itu udah jadi prestasi juga loh gitu. Jadi kayak jangan lupain hal-hal kecil kayak gitu, itu kamu harus ya bilangnya mungkin harus menghargai diri kamu juga gitu. Kamu udah bisa mampu berubah dari kebiasaan kamu, keluar dari zona nyaman kamu ya. Ini satu buah prestasi juga untuk kamu gitu. Jadi kayak jangan lupain itu berharga juga untuk diri kamu gitu. Kamu harus lebih bisa menghargai itu gitu ya. Itu satu buah prestasi juga gitu bagi diri kamu sendiri. Tapi gak mesti harus kamu bilang dong ke orang-orang, aku dari gak belajar jadi belajar nih 15 menit gitu. Gak mesti dong ya. Jadi itu sebagai motivasi diri kamu aja gitu ya. Dan kita lihat hasilnya nanti ketika pembagian raport gitu ya. Ketika nanti selesai sekolah kamu, kamu pengen masuk ke perguruan tinggi misalnya kayak gitu, itu pasti kan nilai-nilainya ketara semua di situ tahun perdua gitu. Dan kamu-kamu pastinya bakalan lebih semangat gitu ya. Apalagi memang ada universitas-universitas atau perguruan tinggi yang kalian incar gitu ya. Karena kan pasti ada keinginan kayak gitu tuh ya. Buat kamu-kamu semua yang masih yang masih di bangku sekolah kayak gitu, dan bentar lagi kayaknya bakalan menuju perguruan tinggi gitu ya, gak apa-apa punya rasa seperti itu ya, punya rasa yang pengen banget gitu ya, supaya rajin lagi kamu belajar gitu, supaya belajar kamu tuh lebih meningkat lagi gitu ya, intensitasnya gitu. Jadi kamu semakin banyak belajar, semakin banyak coba cari tahu kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh penting untuk kamu kelola nih adik-adik semua gitu ya. Kalian coba ngomong sama diri sendiri gitu ya. Gimana sih bang ngomong sama diri sendiri? Apakah aku menanyakan diriku sendiri? Enggak dong, maksudnya kayak ya udah evaluasi aja gitu. Kalau aku mau ada di titik ini, kayaknya harus mencapai ini dan harus melewati ini. Nah itu yang jangan kalian lupa teman pro 2 ya. Ya buat kalian semua, proses ini jangan di skip teman pro 2 gitu. Jangan hanya melihat titik awal dan titik akhirnya saja gitu, start dan finishnya doang gitu. Nah kalian harus lihat juga apa yang harus kalian lewati, rintangan apa yang kalian dapat kayak gitu. Nah proses ini penting tahun pro 2 gitu ya. Proses ini gak boleh kalian skip. Nah harus kalian lewati. Jadi kalian juga harus punya ilmu-ilmunya nih gitu ya. Maksudnya punya pengetahuan soal apa yang bakal kalian hadapi nanti gitu. Apa yang bakal kalian temukan di perjalanan nanti gitu. Nah misalnya let's say kita bilang kalau tema hari ini ngebahas soal prestasi belajar gitu ya. Jadi proses dalam kalian belajar itu gitu ya, kalian harus tahu juga gitu kan. Nanti kalian bakal belajar ini gitu ya. Terus juga nanti ada materi ini gitu ya. Kalau kamu misalnya let's say kita bilang mau masuk jurusan IT gitu ya, kamu harus perbaiki nilai di sini supaya lebih memperkuat nilai ini gitu teman pro 2. Jadi itu semua harus dibicarakan dengan diri kamu sendiri, paham gak sih? Gitu, jadi kalian harus coba kelola itu. Jadi ini tuh motivasi gitu tahun pro 2. Jadi kelola baik-baik, bicara dengan diri kamu, evaluasi gitu ya. Biasanya evaluasi itu bisa datang, yang gampang datang tuh di malam hari gitu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman semua tidur gitu ya, sebelum teman-teman semua kayak memulai hari baru, menutup hari dan besok akan memulai hari baru gitu ya. Kalian evaluasi lah sedikit aja kayak gitu. Kayaknya hari ini apa sih yang kurang gitu ya. Hari ini kayaknya aku tadi targetnya di awal pagi bakalan jogging misalnya gitu ya. Tapi kayaknya karena ada satu dan lain hal gak sempet. Nah itu kalian evaluasi gimana caranya besok aku harus bisa jogging gitu. Ah, let's say kita gambarin ke belajar nih gitu ya. Di hari ini misalnya kamu pengen maksimal nih ngafalin materi ini itu ya gitu misalnya. Tapi tiba-tiba gak kehafal nih karena susah masuknya misalnya, atau karena banyak gangguan-gangguan, distraksi misalnya gitu tahun pro 2. Jadi di malam harinya kalian coba resapi lagi, coba evaluasi hari tadi gitu ya. Nanti di esok hari kalian coba terapin sebisa mungkin, kalian harus ngerjain itu tahun pro 2. Dan ketika kalian berhasil ngerjain itu dan
ngelakuin itu udah satu buah prestasi kalau menurut Syaf. Jadi kalian harus menghargai itu. Setiap kali kamu berhasil mencapai target yang ada di pagi hari ketika kalian bakalan memulai hari, pasti kan ada target dong, hari ini bakalan gini. Nah, gitu ya. Setiap kali kalian berhasil memenuhi target itu, langsung kayak apresiasi diri kamu sendiri gitu tahun kedua. Kayak hargai diri kamu sendiri. Wah, aku berhasil gitu ya. Nah, jadi ini juga langkah-langkah kecil seperti ini, step-step kecil seperti ini tuh yang buat kita semakin jauh melangkah ke depannya gitu tahun kedua. Jadi kita let's say kita bilangnya enggak cuman stuck di situ-situ aja gitu. Jadi ada langkah kecil yang kita buat tahun kedua, ada step-step kecil yang kita buat walaupun kita mungkin enggak ngelangkah jauh, tapi ya pelan-pelan gitu tahun kedua. Nanti lama-lama bakalan lari gitu ya. Gak apa-apa awalnya jalan dulu teman Pro2 ya, kamu-kamu semua adik-adik, gak apa-apa jalan dulu adik-adik gitu ya, jalan pelan-pelan nanti bakalan lari gitu teman Pro2 ya. Kalau kalian udah terbiasa dengan jalan, kalian pasti bakalan lari gitu. Jadi semua ada masanya. Nah, jangan hanya diam aja terus kayak gak apa-apa bang, nanti juga ada masanya. Gak gitu juga, kalian harus mulai hal-hal kecil itu tadi gitu. Nah, seperti yang udah Syaf sampaikan tadi gitu ya, yang udah bang sampaikan ke kalian tadi tuh adik-adik ya, kalian harus dengar gitu ya. Kalian gak boleh skip tuh prosesnya. Nah, jadi kalian harus tahu tuh proses di dalamnya seperti apa, apa yang akan kalian hadapi, apa yang bakalan kalian coba pelajari gitu lah kurang lebihnya. Jadi kalian harus tahu step itu. Jadi kayak ada beberapa titik ya, titik awal dan titik akhir. Kalian gak boleh ngeskip titik tengahnya ini, di prosesnya ini. Nah, dari titik awal menuju titik akhir gitu ya, kalian kan ada proses tuh gitu ya maksudnya. Nah, jadi setelah dari titik awal ini ya, kalian berjalan pelan-pelan, yaitu tadi step-step itu tadi gitu ya, sebelum kalian menuju di garis finish, garis akhir gitu ya. Nah, itu kan pasti ada hal-hal yang perlu kalian tempuh gitu ya, perlu kalian pelajari juga gitu. Jadi ini dicoba disesuaikan aja lah gitu, kurang lebih ya, menyesuaikan gitu ibaratnya. Dan juga jangan pernah maksain diri kamu. Karena kalau kita ngomongin belajar di tahun Pro2 ya, adik-adik juga gitu ya. Kalau kita ngomongin belajar, karena belajar ini suatu buah satu kegiatan yang memang lumayan berat gitu ya. Karena gak semua orang, kecuali memang orang-orang yang suka belajar di tahun Pro2 ya. Ya, kita ambil contoh orang yang normal lah, tengah-tengah kayak gitu, yang gak suka banget belajar tapi kalau ada butuhnya belajar gitu tuh. Nah, ya kita ambil normalnya orang lah gitu ya. Ketika belajar pasti ada rada-rada berat dan rada-rada mager gitu ya. Nah, jadi ketika kita ambil simpelnya orang normal gitu ya, pasti kan ada rasa malas, ada rasa mager gitu. Jadi kayak ya udah, bagi orang yang gak suka belajar, bukan gak suka ya maksudnya, bagi orang yang suka belajar gak berat belajar itu. Kita kan butuh effort lebih tuh untuk belajar gitu ya. Jadi gak boleh memaksakan. Karena apa? Karena ketika kalian burn out, dan juga ya burn out itu ibaratnya kayak kalian kecapaian, keletihan gitu ya, apapun yang kalian pelajari kayaknya bakalan susah masuknya nih tahun Pro2 gitu ya. Jadi gak boleh kayak gitu. Jadi memang harus disesuaikan gitu ya, belajarnya berapa belas menit misalnya kayak gitu. Terus per materi, misalnya hari ini materi ini yang dituntaskan gitu ya, nanti kedepannya baru yang lain lagi misalnya gitu. Tapi jangan pernah maksain diri kalian kayak gitu ya. Misalnya maksain untuk tetap bisa belajar terus dihafal misalnya. Nah, apalagi menghafal tuh teman Pro2 ya. Kalau kalian berusaha menghafal, kayaknya kalian cuman terhafal doang tapi enggak tahu kegunaannya untuk apa nantinya gitu. Jadi kayak harus disesuaikan aja gitu ya. Nah, ibaratnya kalian punya gelas ya, kecil kayak gitu ya. Kalau kalian isi air satu drum gitu ya, atau satu timba, satu ember misalnya gitu ya, pasti kelebihan dong ya, meluap-luap tuh semuanya gitu ya. Jadi gak bakalan ada bagusnya gitu ya, berlebihan juga gitu. Nah, yang ada kamu malah banjir gitu ya. Ya itu tadilah burnout itu gitu tahun Pro2. Jadi kayak sesuai aja, misalnya takaran gelasnya kecil ya udah sesuai itu aja, atau dikit demi sedikit gitu. Jangan sampai meluap-luap tapi kayak ya udah, ujung-ujungnya kalian nggak tahu juga mau dikemanain gitu ya. Itu justru membuat kalian lebih capek gitu. Nah, pada intinya seperti yang udah kita omongin panjang lebar tadi, ini nggak boleh di skip nih tahun Pro2 ya.
proses ini gak boleh kalian skip. Kalian harus cinta, kalian harus suka, kalian harus sayang, kalian harus maulah mempelajari proses ini gitu. Gak boleh kalian skip. Karena kadang-kadang kita ngelihat ya let's say kita bilang kita punya teman yang pintar tadi di kelas misalnya. Terus kita tanyain ke dia, kamu kok bisa pintar sih, belajarnya gimana gitu ya. Kita ngelihat, wah dia belajar ternyata gini. Awalnya juga misalnya dia bilang gini, awalnya juga aku males nih belajarnya gitu. Tapi ini loh yang aku buat gini. Kita lihat kan titik awalnya gitu. Terus sampai titik akhirnya dia berprestasi, itu titik akhirnya gitu ya. Proses yang dia lewatin itu kita jangan skip. Kita tanyain, apa sih prosesnya, gimana sih cara kamu belajar. Itu harus betul-betul kamu cintai, kamu sukai, terus kamu adopsi lah gitu ya. Ya maksudnya adopsi yang baik-baiknya gitu. Kayak, oh dia punya trik seperti ini, nah kamu coba deh, coba trik itu. Nah, satu lagi yang penting teman pro 2, kalau kita ngomongin belajar ya, kalau kita ngomongin soal belajar, kita harus apa ya, maksudnya gak boleh maksain. Terus gak boleh juga nggak tahu kemampuan diri kamu. Kamu harus tahu kemampuan diri kamu gitu ya. Jadi ketika kamu tahu kemampuan diri kamu, ketika kamu udah mengenal diri kamu gitu ya, kamu bisa tahu pola belajar apa yang cocok untuk kamu, pola belajar apa yang sesuai itu gitu ya. Karena memang misalnya kamu kurang nih di hitung-hitungan gitu ya, jadi kamu udah tahu nih, oh, kurangnya di hitung-hitungan, berarti aku harus pelajari lebih dalam lagi soal hitung-hitungan gitu. Nah itu salah satu contoh kamu mengenal diri kamu gitu ya. Terus juga cara belajarnya, ada orang-orang yang lebih cepat masuk ketika mendengarkan gitu. Terus juga ada orang-orang yang masuknya harus menggunakan video misalnya gitu. Terus juga harus banyak latihan gitu. Terus juga belajar kelompok misalnya. Jadi orang-orang itu beda-beda. Jadi kalian, makanya chef bilang tadi, kalian harus kenalin diri kalian sendiri dulu gitu. Jadi sesuai itu semuanya ya. By the way, itu tadi yang paling penting, proses itu gak boleh kalian skip. Dari titik awal ke titik akhir itu semua harus dia punya korelasi lah gitu kita bilangnya ya. Dia itu satu sama lain nyambung semua, dari titik awal prosesnya sampai akhir gitu. Jadi itu sesuai. Nah jadi kalau kita ngomongin soal sebenarnya persatuan di sekolah ya, teman lah misalnya kayak gitu, atau mungkin ada organisasi, bukan organisasi ya, kalau di ya sebenarnya nggak mesti harus berorganisasi juga sih gitu ya. Pada intinya kalau memang punya teman-teman yang memang memotivasi kamu, kalian harus jaga, kalian harus pintar ngelola teman-teman seperti itu gitu ya, supaya itu juga menjadi motivasi untuk kamu gitu ya, supaya bisa menjadi lebih baik lah kedepannya ya, sehingga meningkatkan prestasi belajar kamu gitu deh adik ya, adik-adik. Nah yang paling penting itu tadi, pada intinya jangan skip prosesnya deh adik gitu, nikmatin aja prosesnya. Kalian harus cinta sama proses itu gitu. Kalau kalian udah suka, jadi kalian gak ada rasa berat dalam menjalani proses itu deh gitu. Dan ya by the way, udah dapat ya apa yang kita obrolin, kesimpulannya itu tadi, supaya kalian lebih giat belajar gitu ya, kalian harus punya motivasi. Terus juga ya, dari mana sih cara ngambil motivasinya? Ya seperti itu, punya teman yang pinter, kayaknya kita harus bisa jadi seperti dia. Terus kamu kelola itu semua gitu ya, supaya kamu bisa ada di titik yang sama seperti dia, menjadi anak yang pintar gitu. Terus juga itu tadi, proses yang harus kalian cintai, gak boleh kalian skip gitu. So teman pro 2 ya, nanti bakalan ketemu lagi di Sore Ceria edisi selanjutnya gitu ya. Di pembahasan-pembahasan lainnya, maksudnya Sore Cerianya tetap dong masih jalan gitu ya. Karena ya programnya tetap Sore Ceria gitu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu. Nendo.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2 Lok Semawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya 1, 2, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus
0: all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke. Okay.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke. Okay.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kenal sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri. Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu, karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain? Atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja gak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga. Karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adabnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berkumpul.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Masih banget.
0: Oh masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
2: jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: Siapa? Oh ada 2012.
2: Iya.
0: Wah ampun, yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku 2001.
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan ini kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: In Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana? Mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya, 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget

0: dari J-pop tuh kapan? Ingat nggak? Mungkin ada yang masih ingat?
1: Maksudnya gimana
0: tuh? Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
1: Wow, kalian dadah?
2: Kalau aku sih.
0: Coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Naruto, serius?
2: Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, jadi, betul. Kayak, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gara ya. Mirip Gara ya.
2: Iya
0: gak sih? Mirip Gara ya.
2: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Pasti ada lah. Dulu kita tuh Aikatsu gak sih?
1: Ah, iya,
2: Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi
0: game. Ya? Oh, oke. Okay.
3: Kayak Pokemon tapi sekarang
2: iya,
3: Aikatsu.
2: Pokemon, tapi
0: oh. Versi fashionnya. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya? Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya? Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Memory.
0: Oh, Memory. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini enggak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
1: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah pastinya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini,
0: ya, oh
1: suka tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh. Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan
4: I cinta you.
2: Lebih keras
4: I cinta you.
2: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
1: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
3: Ini kesini
0: kakak. Boleh.
5: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Haro Kilen.
6: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman Pro 2. Ya ampun seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Shokai-nya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila keren banget. Tapi anyway kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
1: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita silakan.
1: Nah lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Semua cute, gitu. I see.
1: Nah untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: okay.
1: Kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
1: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu kita bisa kok

0: meraih kebebasan kita masing-masing.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, mm-hmm. kayak kita banyak pikiran. Mm-hmm. Tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri. Gitu.
1: Oh.
0: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu, kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu, kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
1: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
0: Yes.
1: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
0: Yes, sebenarnya pastilah.
1: Oke.
0: Okay. Ada memories juga, jadi kita mau kalian dan memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
1: Gitu. Oh.
0: Ini lagu anthem
1: juga
0: gitu.
1: Iya, yeah,
0: Bu. Yes. Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
0: Mungkin ada dua tipe orang
1: ya. Apa aja tuh?
0: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
1: Yes.
0: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
1: Bener. Bener.
0: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
1: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih? Yang berkesan?
2: Banyak banget sih yang berkesan.
1: Oke.
2: Pas bikin MV-nya ya.
1: Oke.
2: Paling kayak.
1: Oke, ayo semangat Julian. Ayo semangat.
2: Lihat ini kayak.
1: Ayo semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
1: Oke.
2: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
0: sangat berkesan.
1: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Pas saya muter itu loh.
2: Enggak sih, yang ini kan yang dorong, di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
1: ya? Ya bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
2: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya itu kayak triplek.
1: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
2: Iya. Oh. Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
1: Oh, biar nggak jatuh.
2: Iya.
1: Oh.
2: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
1: Oke.
2: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
1: Karena
2: kita
1: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
2: Lawan cuma 5.
1: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih.
0: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
1: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
0: Lebih ke di guide.
1: Oh, di guide.
0: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
1: Oke.
0: Dan ada part-partnya.
1: Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
0: Saat recording-nya.
1: Kenapa Sinta? Kenapa?
4: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
1: Betul.
4: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
1: Yes.
4: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Oke.
4: Itu bikin jadi kayak aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
0: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
1: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
0: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya, betul.
0: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak ih kok gini suaranya gitu.
1: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di-guide sama ini ya, produser ya, vokalnya ada, juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
0: Aman
1: ya?
3: Hasilnya kan bagus
1: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
4: Puas.
1: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
3: Suka denger pas lagi racing.
1: Iya. Lagi racing.
4: Lagi night riding.
1: Oh, lagi naik motor.
4: Iya, lagi riding. Lagi night
1: riding. Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
4: Mungkin.
1: Oh,
4: breaking the limit.
1: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: the power, power, papalada.
1: Music Life Chat, Music Life Chat.
2: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Produe, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum!
3: Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hai Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
4: Aku.
5: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si Orange yang kawaii
9: akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
11: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
11: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Lumayan. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
11: Judes
10: ya kita.
11: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
11: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka yang lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andre gimana?
10: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
10: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
4: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
4: Generasi pertamanya
2: kenapa?
4: Iya.
2: Wah.
4: Gen alpha banget ya.
2: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
10: Gimana
2: sih? Oke. Apa? Boleh.
10: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke.
10: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke.
10: Dari yang kayak cute
2: gitu. Cutesy banget.
10: Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem, kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
11: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
10: Udah, itu partnya I. Oh, itu
11: iya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, ini tunjuk-tunjukan nih.
11: Tapi kayaknya
2: Sharon, Hana,
11: Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn.
11: Dua-duanya.
2: Dua-duanya ya.
10: Aku yang baik-baik aja, aku diterima diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert nggak sih? Aku penasaran.
10: Aku.
2: Nggak mungkin.
11: Tapi aku sih sebenarnya.
10: Aku juga. Kita nggak sih?
11: Nggak, kayak beneran-beneran.
10: Iya.
2: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
11: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
11: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
11: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
11: Iya.
10: Ah, bisa aja.
2: Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
11: Making memories with Lemon.
2: Oke. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, menurut kalian Lemeris tuh apa meaningnya?
12: Lemeris tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
12: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi untuk kedepannya. Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
12: Susah untuk dijelaskan kata-kata, karena kayak sangat wow, Lemeris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
12: Lemeris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15, absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
11: Mau
2: Mau ya?
11: Mau.
2: Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman perdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
13: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
13: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
13: Bandung,
2: Jakarta,
10: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya? Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
13: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
13: Amin.
2: Oke, teman Prodo, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, masih di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Prodo FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya. Iya,
0: itu lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya.
2: Iya.
0: Yeah. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
3: Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Prodo nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
1: Mana share?
0: Kemana? Ayo.
1: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok? TikTok ada Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau X itu lemon_ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Prodo FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Prodo dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Hana dari tadi mana diem
0: doang?
2: Oke.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
2: Hana Naura diem doang.
1: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
2: ayo.
0: Iya. Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
0: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Ya. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Ya aku.
0: boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
0: deh. Woi. Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah. Karena mau bad mood.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre?
4: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info. 95,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu di edisi 15 Juni 2026 pukul 8 malam. Inilah Info Pro 2. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma, menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurut Haji Uma, investasi minyak dan gas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Haji Uma mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur sesuai UUPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapat bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Terkait infrastruktur, Haji Uma mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat, onshore processing facility, dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, ke pemerintah pusat. Selain itu, lanjutnya sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan sisa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberi nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Loksemawe bersama BPS Kota Loksemawe secara resmi mengawali pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 yang dimulai serentak di seluruh Indonesia pada 15 Juni 2026. Pendataan ekonomi terbesar yang digelar setiap 10 tahun ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Loksemawe mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Loksemawe. Hal itu ditandai dengan pelepasan petugas sensus yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Pada RRI, Wakil Wali Kota Loksemawe Husaini menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi dan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, penguatan sektor usaha, hingga kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi ekonomi keluarga maupun usaha yang dijalankan. Usai menambahkan, perkembangan ekonomi masyarakat dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan signifikan. Kemunculan ekonomi digital dan usaha berbasis daring yang sebelumnya belum sepenuhnya tercakup dalam sensus kini menjadi bagian penting dalam pendataan.

Pro 2 Hoax Mawe, teman terbaik kamu. Darinya Josh Florentino dan terjadi lagi. Tapi ini bukan Noah ya. Baik, selamat malam teman Pro 2. Senang banget bisa kembali nemenin kalian malam ini ya. Aku Marley. Dan semoga harinya berjalan lancar. Dan kalaupun tadi sempat melelahkan, mudah-mudahan sekarang udah bisa sedikit lebih santai. Apalagi malam ini suasananya terasa agak beda. Besok kita akan memasuki satu Muharram ya, sekaligus hari libur yang mungkin udah ditunggu-tunggu banyak orang. Ada yang udah bikin rencana dari jauh-jauh hari, mungkin ada yang milih di rumah aja, dan mungkin ada juga yang baru sadar besok tanggal merah setelah lihat grup WhatsApp hari ini. By the way, apapun rencana kalian, semoga besok jadi waktu yang baik untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, atau sekedar memberi jeda buat diri sendiri dari rutinitas yang padat. Malam ini kita gak usah buru-buru ya, kita nikmati aja alunan musik, berbagi cerita, dan menemani teman Pro 2 yang masih di perjalanan, masih kerja, atau yang udah nyaman di rumah. Dan aku bakal temani kalian beberapa jam ke depan, jadi siapin teh hangat, kopi, atau cemilan favorit kalian, dan mari kita jalani malam ini dengan santai. Selamat datang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan Marley. Stay tune terus di Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Ini dia, ada Anson Zebra, come close.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Ya teman Pro 2, baru aja kita dengerin satu yang tak bisa lepas darinya Andin. Lagu yang dibalut dengan karakter vokal khas Andin yang terasa hangat dan personal. Bercerita tentang perasaan yang tetap tinggal meski waktu terus berjalan. Rasanya lembut tapi emosinya pelan-pelan sampai dan bikin pendengarnya ikut larut. Nah, kalau tadi kita diajak menyelami rasa yang masih sulit dilepaskan, setelah ini kita beralih ke lagu yang membawa nuansa penasaran dan pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak banyak orang. Ini dia serinya dengan WYD Now. Tetap bareng Tone Pro 2. Selamat menikmati. 'Cause you

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih 95,2 FM Pro 2 Lux Mami, teman terbaik kamu. Dan kita masih di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam barengan Marley. Dan kita baru saja dengerin darinya Fira Talsa featuring Lazy Magiku Hibinil. Semoga malamnya berjalan santai ya teman Pro 2. Buat yang lagi di rumah, selamat nikmati waktu istirahat. Yang masih di jalan atau masih harus bekerja malam ini, semoga selalu lancar dan tetap semangat. Oh iya teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita bakal ngobrol santai lewat satu topik yang ringan, dekat dengan keseharian kita, dan pastinya seru buat didiskusikan bareng. Siapa tahu nanti teman Pro 2 malah bilang, wah ini aku banget nih, atau justru punya cerita dan pengalaman yang berbeda. Jadi tetap stay terus di Jaga Malam, siapin juga pendapat kalian karena malam ini kita gak cuma ditemani musik tapi juga obrolan yang asik.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Ya masih di Jaga Malam barengan Marley atau Mempro 2. Pernah gak sih kalian tuh ketemu seseorang yang baru ngomong beberapa menit tapi kita langsung mikir, kayaknya orang ini tahu banget apa yang dia omongin. Padahal belum tentu kita tahu apakah informasi yang disampaikan itu benar atau enggak. Dan menariknya dalam kehidupan sehari-hari, rasa PD ini seringkali dianggap sebagai tanda bahwa seseorang memang kompeten. Cara bicara yang tegas, tatapan yang mantap, dan pembawaan yang tenang bisa membuat orang lain lebih mudah percaya. Dan malam ini kita bakal ngobrol santai soal satu hal yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kenapa ya banyak orang lebih mudah percaya pada orang yang kelihatan percaya diri? Dan mari kita bahas di Jaga Malam setelah lagu satu ini. Ada Dendi Nata dengan Abadi.

0: Waktunya jaga malam
1: bersama Produa FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
4: Satu lawan banyak, mana bisa?
3: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Ya, nomor 2 kita lanjut lagi ya di Jaga Malam. Kalau dipikir-pikir, seringkali kita menilai orang hanya dari kesan pertama ya. Orang yang ngomongnya lancar, suaranya mantap, dan kelihatannya yakin sering dianggap lebih pintar atau lebih paham. Padahal percaya diri dan benar itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang ilmunya banyak tapi penyampaiannya pelan dan hati-hati. Ada juga yang terdengar sangat meyakinkan tapi ternyata informasinya belum tentu akurat. Jadi rasa percaya diri itu memang bisa membangun kesan positif, tapi tetap perlu dibarengi dengan isi dan fakta. Nah, teman berdua, kita jeda dulu sejenak dengan satu lagu pilihan. Setelah ini kita lanjut ngobrol lagi di Jaga Malam. Tetap di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Los Mawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu

0: Yaitu dari-darinya Indang Sukamti dengan Terima Kasih. Teman Pro 2, kalau tadi kita ngobrol soal bagaimana rasa percaya diri bisa memengaruhi kesan pertama, sekarang kita lanjut sedikit lebih dalam ya. Pernah gak sih kalian melihat dua orang menyampaikan pendapat yang sama, tapi yang lebih didengar justru orang yang penyampaiannya lebih yakin? Padahal isi pesannya bisa aja mirip ya. Ini menunjukkan kalau cara penyampaian itu seringkali memengaruhi cara orang menerimanya. Makanya penting juga buat kita membiasakan diri mengecek apa yang disampaikan, bukan hanya terbuka oleh cara penyampaiannya. Oke, kita istirahat sejenak dulu lewat lagu berikut ini, tetap bareng Pro 2 karena obrolannya masih lanjut setelah ini. Ada Why Don't We, 8 Letters.
1: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam barengan Marley, teman Pro 2 darinya Kalum Scott featuring Lyodra dengan Heaven. Balik lagi teman Pro 2, kalau dulu kita lebih sering bertemu langsung ya. Sekarang banyak informasi datang dari layar ponsel. Orang yang tampil yakin di video berdurasi 1 menit bisa langsung dianggap ahli oleh banyak orang. Padahal kita belum tahu backgroundnya ya, sumbernya dari mana, atau apakah informasinya udah terverifikasi. Makanya penting banget untuk tetap punya kebiasaan bertanya dan mencari referensi tambahan. Bukan untuk curiga pada semua orang, tapi supaya kita nggak mudah terbawa oleh kesan pertama. Baik teman Pro 2, setelah ini kita lanjut lagi ya. Tapi sekarang kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ada Adi Asturo, Kaulah Cinta. Dengan download aplikasi.

0: Ya, itu dia darinya Austin Mahoney featuring Fred, You Got Me. Teman berdua, dari obrolan malam ini ada satu hal menarik ya. Percaya diri itu penting, karena dengan percaya diri kita berani mencoba, berani berbicara, dan berani mengambil kesempatan. Tapi di saat yang sama tetap terbuka untuk belajar dan menerima masukan juga nggak kalah penting ya. Karena orang-orang yang benar-benar berilmu itu biasanya juga nggak ragu untuk mengatakan, aku belum tahu atau mari kita cari tahu bersama. Jadi jangan hanya kagum pada orang yang paling lantang berbicara. Kadang orang yang paling tenang justru menyimpan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Oke teman berdua, semoga obrolan malam ini jadi pengingat kecil buat kita semua untuk lebih kritis tanpa kehilangan rasa hormat pada orang lain. Dan sekarang kita tutup topik ini dengan lagu pilihan berikutnya. Tetap bareng Pro 2 di Jaga Malam. Ada Ziva Manyol ya. Tertarik atau baik?
1: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu. Darinya Rizky Febrian dan Mahalini Bermuara. Jadi kita masih di Jaga Malam teman Pro 2. Thank you buat yang dari tadi udah setia barengan Pro 2 Loks Mawai. Dan di pukul 11 ini kita bakal lanjut ke segmen Just Music sampai di pukul 12. Aku Marley pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi besok ya. Yang mana-mana teman Pro 2 masih banyak lagu yang bakal temenin kalian sampai di pukul 12 nanti, yang pastinya bisa buat mood malam ini lebih baik ya. Thank you teman Pro 2, see you and bye-bye.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semula 5,2 RRI Peredolak Semawet. Mantar baik kamu. Tepat jam 4:55 waktu Indonesia Barat. Dika sudah hadir menemani teman perdua semuanya di program Sepada. Selamat pagi teman perdua. Dika akan terus bersama teman perdua sampai jam 9 pagi tentunya. Dan sudah saatnya kita sebentar lagi mendengarkan kumandang azan sholat subuh di jam 4:57 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman perdua. Sekali lagi selamat menyambut satu Muharram tentunya di hari ini. Dan semoga tahun ini menjadi tahun yang sangat diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga semua doa-doa terbaik kita diijabah oleh Allah. Dan juga kita diberikan hati yang lapang untuk menghadapi beberapa urusan kedepannya. Terus bersama kami dan kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 6 pagi. Bersama kami di RRI Perdolak Semawe, teman terbaik kamu.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: 102 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan Info Pro 2. Video viral seorang ibu rumah tangga bersimbah darah di hidung viral di media sosial. Ibu rumah tangga tersebut diduga dianiaya oleh oknum debt collector perusahaan pembiayaan FIF di Aceh Utara, di mana kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal itu, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau sapaan Haji Uma, mendesak polisi agar segera bertindak dan pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Beliau mengecam keras kekerasan pada warga, apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oknum penagih FIF, maka proses hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. Menurut senator asal Aceh itu, masalah hutang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiaya, dan juga menakut-nakuti warga. Beliau juga menjelaskan, tagihlah hutang sesuai dengan aturan, negara wajib hadir melindungi masyarakat dari tindakan intimidasi. Ia meminta penyidik bergerak cepat, korban, saksi, dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Polisi harus cepat agar kepercayaan publik pada hukum tidak runtuh. Korban berhak dapat keadilan, begitu yang dikatakan oleh Haji Uma. Haji Uma juga menyorot FIF jika pelaku terbukti bekerja atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan juga bertanggung jawab. Sampai berita ini diberitakan teman Pro 2, pihak polisi dan pihak FIF belum memberi keterangan resmi, dan warga berharap kasus ini diusut transparan agar korban mendapat keadilan dan juga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi melepas 592 petugas sensus ekonomi tahun 2026 melalui apel pelepasan yang digelar di lapangan upacara landing Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut juga dipimpin oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan SSTP MPA, yang hadir mewakili Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Ajalil SMM, yang sedangkan tanda dimulainya masa tugas di lapangan. Dalam sambutan, Bupati yang dibacakan oleh Dr. Fauzan memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara atas kesiapan program strategis nasional ini. Data yang akurat dan juga merupakan dari sensus ini nantinya akan menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dr. Fauzan juga mengungkapkan bahwa Aceh Utara baru saja dilanda bencana banjir, di mana 25 dari total 27 kecamatan terkena dampaknya. Hal ini tentu memukul aktivitas sosial dan juga ekonomi warga, dan oleh karena itu, sensus ekonomi 2026 ini dinilai memiliki arti yang sangat penting untuk memetakan ulang kondisi ekonomi masyarakat pasca bencana. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerahasiaan data warga, serta mengedepankan etika komunikasi yang baik. Demikian Info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti program berikutnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 95,2 RRI Perdolak Semawe, teman terbaik kamu Tomam Perdua. Selamat pagi untuk kita semuanya. Jam baru menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini juga hari yang sangat istimewa ya untuk kita semua, karena hari ini juga hari libur ya. Dan semoga aktivitas kita ya juga tidak terlalu berat untuk hari ini ya. Masih di program Sepada, selamat pagi teman Perdua seperti biasanya sampai jam 11.30 dikakan terus menemani kamu ya. Kalau misalkan tadi aku bilang jam 9, tapi karena memang ya ada perubahan jadwal ya, ada teman-teman yang cuti juga. Jadi waktunya akan terus panjang sampai jam 11.30 nanti di Pro 2 Itlis Mancanegara. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Selasa ya, di tanggal 16 Juni 2026. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita. Kita juga terus sehat ya. Walaupun yang menemani kamu ini suaranya udah mulai serak, udah mulai kayak ini karena perubahan cuaca gak sih, malam kemarinnya kena hujan, terus ini udah mulai panas, terus hujan lagi. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Oke, teman Pro 2 pastinya kamu jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini. Tidak lupa untuk selalu minum vitamin untuk sehat-sehat terus untuk kita semua ya. Oke, kita tinggalkan lagu darinya Febinta, Febinda Tito ya. Tadi Dika sudah menghadirkan info Pro 2 juga, di mana sempat viral informasi beberapa hari yang lalu, pasti di media sosial juga langsung viral apa-apa sekarang ya, di mana ada seorang ibu rumah tangga dianiaya oleh oknum debt collector di Aceh Utara ya. Jadi katanya diduga dianiaya oleh perusahaan pembiayaan FIF. Tapi sampai saat ini ya, seperti dijelaskan oleh informasi yang disampaikan juga, kita rilis dari informasi pihak polisi dan pihak FIF belum memberikan keterangan resmi gitu ya. Jadi semoga yang baik-baiklah teman Pro 2 ya. Terus juga kita yang, kan kita udah tahu ya, katanya kalau misalkan hutang itu bisa memutuskan tali silaturahmi. Sebegitu erat kaitannya. Begitu juga dengan beberapa kasus ini teman Pro 2. Semoga untuk kita semoga kita yang berhutang juga seperti yang pertama kita lakukan ya. Di saat kita meminjam, kita udah yakin nih sanggup bayar gitu teman Pro 2. Begitu juga untuk yang penagihnya sesuai dengan SOP seperti yang dikatakan oleh Haji Uma tentunya ya. Kita gak bisa membenarkan mana yang benar, mana yang salah sebelum ada klarifikasi, sebelum ada informasi yang lebih resmi lagi gitu. Karena sampai saat ini juga katanya belum diberikan tanggapan gitu oleh beberapa pihak terkait. Tapi apapun itu, semoga yang kita sesama bangsa Indonesia, sesama Aceh juga harus selalu baik-baik, dan semoga kita bisa terus menjaga tali silaturahmi gitu teman Pro 2. Oke, kita akan ke lagu berikutnya darinya Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi. Nanti akan ada Agatha Chelsea juga dengan 8 Huruf. RRI Perdolak Semawe, selamat mendengarkan.

0: this together.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Pro 2 FM, Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95 kepada RRI Predol Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predua di suasana hari ini yang pastinya ya sudah mulai terlihat sedikit cerah dan sepertinya ini akan terus berlanjut nih teman Predua. Tapi perubahan cuaca tidak bisa kita prediksi ya.

apakah nanti akan turun hujan, terus juga apakah nanti bakal panas kembali, kita gak bisa prediksi semuanya ya. Oke, jadi selamat pagi untuk kamu ya, apalagi yang pagi harinya juga masih jam segini masih terlalu pagi untuk beraktivitas memperdua, karena memang ini masih terlalu pagi, apalagi hari ini hari libur ya. Oke, kita hadirkan informasi dulu untuk memperdua, di mana ini informasi masih hangat-hangatnya, di mana Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal ya, atau Wiyat Andri Mulyono AM sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Di mana Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nadi juga menjelaskan Andri ya diduga kuat mengondisikan proses pengadaan sejak Februari 2025 dengan melakukan komunikasi aktif bersama pejabat pembuat komitmen atau PPK. Jadi saudara AM ini dijelaskan oleh Syarif ya, secara melawan hukum melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut, padahal proses pengadaan belum dimulai ya. Dan peran berikutnya darinya AM yaitu menyiasati PT Yat yang belum memenuhi syarat dan tidak memiliki dealer aktif, di mana AM mengakui sisi PT ASE tersebut agar bisa memenangkan proyek. Ya, selain itu tersangka diduga mengondisikan harga perkiraan sendiri atau HPS dan juga kerangka acuan kerja guna mendongkrak harga per unit motor listrik agar mendekati pagu anggaran yang tersedia. AM juga diduga yaitu memperdua menerima pembayaran penuh 100% menggunakan berita acara serah terima yang dimanipulasi, padahal spesifikasi kendaraan tidak sesuai standar kebutuhan Badan Nasional BGN. Jadi atas perbuatan tersebut, Andri Mulyono juga dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 KUHP tentang tindak pidana korupsi guna kepentingan penyelidikan, dan saat ini tersangka resmi ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Aduh, sangat disayangkan ya teman perdua ya. Jadi ini banyak banget ini simpang siur informasinya gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak sekolah mereka juga gak apa-apa kali ya, kalau misalkan mereka tidak, toh sekarang mereka enjoy-enjoy aja gitu ya. Jadi kita bisa melihat siapa di sini yang rakus sebenarnya ya. Tapi semoga komentar-komentar kamu juga kamu jaga ya. Kamu berkomentar ya, layaknya berkomentar memperdua, karena sekarang kita gak ngerti ya. Jadi manusia-manusia yang sangat-sangat berbahaya bagi bangsa dan negara, di mana mereka membayar membakar uang senilai 260 triliun ya, dengan bermaksud memberikan anak-anak makan gratis gitu. Jadi ya gitulah bangsa Indonesia. Semoga kita ini menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang jalan sesuai dengan jalan kita masing-masing, teman perdua. Karena apa? Karena azab di neraka itu sangat pedih di kemudian hari ya. Jadi jangan memberikan makan anak-anak kita ini makanan-makanan yang haram gitu. Terus juga semoga kita terus dilindungi ya. Oke deh teman perdua, semoga kita bisa sehat-sehat terus ya. Dan kita dengarkan Dahlia Malik The Essentials dengan lagu mereka di era Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.